0: Kabuli buli, di jabaga mukare tanga zebe, lingutwele jagop, mona kibuya gamo hale harabale, morena mariba batasa metiga gap, magaka tele majarella peles, siti apelo sabakwe na kanya pa fito, ngabuya gabuyane gatu sarife.
1: Ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo Bulane.

0: monate ka nako tsohle ho PCFM. Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ke yena yang kalosanga, ke yena yang ketelanga pidi. Ke lona lesedi la bophelo baka. Ha o ntate modimo wa ka, ke yena yang tlokomela. Mbongo and the gospel keynotes. What is my PCFM? Mezo tsenya mashema mabedi ka morao ho rra go na borraro.